diam kesatuka satu syukuran kada marisan saya kata cia itu ting ting pada Thank you.